Maira igabura nuki draye bara kunani serviette banwora bara gati sungu bayan san besem bene nwesu besem bene gibu bera bama na baye uno sumo baye kuare kadaga ribura sonko yete basoka jdiz bera bakia busunga girinukua besem uke so mie bama imo garami ye besem poro girari maya nuku dobumo se ka besem yenu so soko nsaye mo besem ye soko ko Sukuna, suwore, ide, yebesem benemo sukia. Mena, ikatombe yinani, ibe kankara sundamba su 01-69-29-29-01. Inai sonkoye ni kasu, kwebe wa kotonu, kwebe wa potnovo, buwaikon. Senka kbaraku girai. Ako kariko adam, yanye ni mi, kwa mambu kata iwa ibioko.